0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Gila ya, Roster. Kadang tuh heran. Ketika kita tuh kalau beli makan, kalau kita itu habis dapat hadiah apa segala macam, dikit-dikit mepfoto, dikit-dikit potret, jepret.
2: Mepfoto itu adalah sebuah hal yang wajib dilakuin.
1: Iya, in this economy, in this zaman ya. Itu apa-apa tuh serba didokumentasikan. Bukan hal yang buruk dan tidak bisa dibilang kayak ih ngapain sih lo gitu, karena tiap orang tuh punya preference beda-beda. Ada yang emang itu disimpan untuk entah journaling, entah emang dia tipikal orang yang memori-memorinya betul gitu. Cuman kalau misalkan pernah nggak sih Rockstar dapet celetukan, eh makan mah tinggal makan aja nggak usah difoto, ntar pikun loh gitu. Pernah nggak sih lo? Enggak.
2: Kalau gue sendiri adalah tipe orang yang jarang sih foto-foto makanan, karena ketika makanan itu udah datang, itu kita
1: ingin iya.
2: Harus lama foto lagi.
1: Kalau gue mungkin agak sebaliknya sama Weda kali ya. Mungkin ada beberapa perempuan-perempuan yang lagi dengerin juga sepakit ya. Ya kayak kalau ada makanan apa segala macam tuh difoto gitu kan. Cuman ya sebenarnya apapun yang mau dilakukan, mau difoto atau enggak, yang penting jangan lupa tuh makanan tetap dimakan.
3: Yes.
1: Atau jangan lupa bayar ya.
3: Jangan lupa bayar sih yang paling penting. Dan jangan lupa arah pulang waktu habis makan.
1: Nah itu dia. Gue juga kadang-kadang suka selain makanan, kalau di tempat-tempat tertentu mungkin enggak ya, tapi kalau kerjaan itu kan pasti butuh foto, butuh video, dokumentasi gitu pasti. Tapi kalau yang lebih gue foto tuh biasanya masak.
3: Tentang waktu lagi masaknya?
1: Lagi masak gitu. Jadi momen-momen itu yang gue abadiin.
3: Oh lagi buat pamer story-nya kemarin tentang masak.
1: Iya,
3: sambil
1: memang
3: berkemah.
1: Memang.
3: Oh itu. Ayo emang. Rockstar buruan ke Instagram @mariahills.
1: Soalnya apa, kalau sekarang itu orang mau bilang pamer, ya memang bilang aja begitu. Karena ya itu yang kita punya kan.
3: Betul,
1: maksudnya
3: betul,
1: jurnal
3: betul.
1: Dulu awal-awal Instagram itu paling menyenangkan adalah ketika foto-foto Instagram tuh diisi sama hal-hal yang editingnya itu pakai Vignette, yang estetiknya tuh beda, bukan yang kayak sekarang yang OOTD apa segala macam.
3: Yes,
1: kan?
3: Yes, yes,
1: benar-benar journaling yang ya udah orang pengen posting apa segala macam gitu. Cuman kalau lu wet preferensinya foto itu untuk makanan kah? Untuk justru edukasi kah? Atau apa?
3: Kalau aku foto lebih ke kerjaan aja sih. Kalau aku sekarang ya, dan memang kalau kita lagi liburan OOTD gitu. Kalau OOTD aku termasuk yang enggak terlalu sering foto karena aku biasa mati gaya. Jadi kalau semisal foto tuh emang lebih sering atau bahkan video mungkin ya. Aku lebih sering emang untuk kerjaan aja.
1: Bohong.
3: Gitu. Iya.
1: Paling kalau misalkan kerjaan itu kan karena nge-MC ya, jadi pasti diposting. Cuman kalau yang gue bilang bohong tuh Rockstar, dia mati gaya. Dia adalah orang yang paling centilisius dalam bergaya.
3: Enggak. Bahkan Rockstar.
1: Ampure kaki yang dari Putu Bagus Hariweda. Yang lagi dengerin keluarganya Hariweda di rumah. Yang kemarin katanya gitu, katanya pernah gak wet? Keluargamu dengerin lagi di rumah dengerin gitu. Ini sekarang
3: terima kasih dia sudah mendengarkan. Ntar kalau ada omongan aneh-aneh dari
1: Gek
3: Cenik Niki jangan didengar ya.
1: Emang najong si perempuan satu ini malah diomongin di mic gitu. Jadi begitulah mukanya sekarang ya Rockstar. Untuk Rockstar ngebayangin sekarang ini ada perdebatan apa di studio ini. Tapi ya itulah Rockstar. Kalau misalkan ngomongin foto mau foto, gak akan ada habisnya. Memori 128 itu berasa kayak 1 tera. Yang memorinya 256 rasanya kayak punya HP memori 5 tera.
3: Okay,
1: ada bahkan yang HP-nya tuh beberapa kan untuk ini buat kerjaan.
3: Beberapa.
1: Iya, ini ada buat ya? Kerjaan. Ini cuma buat ini buat ini kayak gitu-gitu. Cuma sharing versi lo Rockstar.
3: Yes.
1: Dengan pernyataan kalau misalkan banyak foto makanan itu bikin lo jadi pikun. Benar-benar jangka pendek yang lupa lu segalanya.
3: Lupa atau gimana?
1: Kamu siapa? Aku di mana?
3: Karena sebenarnya ada penelitian gitu ya, dan akan kita bahas berikutnya. Sharing-sharing sama kita Rockstar ke WhatsApp di 0811 380778. Dan juga bisa pastinya di Instagram kita di
1: Instagramnya jangan lupa di follow Rockstar di @rockinlove.bali atau kamu juga bisa follow Instagram operator aja Asatria Putra.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya, Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's Open Print FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ih, kamu ini loh.
1: Kan ceritanya ini back sound.
0: Oh, back sound, oke. Okay. Coba ulang. It's Open Print FM. Begitulah rockstar ya. Seru banget hari ini.
1: Apa tuh?
0: Pastinya di studio ditemenin sama bocil Maria Hills.
1: Mm-hmm.
0: Pokoknya makasih Kak Maria, selalu baik, selalu.
1: Kak, kau kan lebih tua dari aku. Kau 80. Tahun 80 kelahiranmu. Enggak,
0: aku 1945.
1: Oh, anak perjuangan.
0: Iya, anak perjuangan.
1: Anak merdeka.
0: Karena kepas.
1: Karena siapa kita?
0: Indonesia.
1: Siapa kita?
0: Indonesia.
1: Siapa kita?
0: Indonesia. Dan pastinya rockstar, kita masih ngomongin tentang fakta atau dusta.
1: Mm-mm.
0: Kamu setuju gak sih kalau kita keseringan foto makanan itu bisa bikin pikun?
1: Yes.
0: Jawabannya adalah fakta rockstar. Ini
1: karena
0: diambil dari penelitian.
1: Sebentar,
0: ya.
1: Sebelum Dr. Hariweda,
0: yes,
1: Sutariana melanjutkan fakta dustanya.
0: Okay,
1: mau
0: okay,
1: ucapin okay. Selamat pagi dulu untuk Ilma Dewi Sartika yang pagi ini udah ngechat dan bingung ini siapa operatornya we. Seperti biasa ada Aca Marica asli.
0: Betul,
1: 100% dari Madiun.
0: Aca Marica. Kalau mau dikasih tebak-tebakan, ayo Kak Ilma.
1: Iya katanya. Kak Ilma, jangan lupa pesan bubur pecel asli dari Madiun. Dia tahan sampai setahun. Ilma Dewi Sartika katanya good morning semeton TRL.
0: Yes, good morning.
1: Kalau aku tim yang suka foto juga tapi sesekali upload kalau platingnya bagus dan makannya di tempat-tempat baru aku datengin.
0: Oke, okay,
1: menarik. Request die with smile.
0: Oke, okay, sudah kita siapkan.
1: AKA Husnul Khotimah. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisinya.
0: Waduh, konek lagi.
1: Ya Allah. Ari Weda. Lanjut, kita ada juga selamat
0: dari
1: pagi untuk
0: Fapang.
1: Fapang udah lama banget lo gak muncul. Selamat pagi Fapang, apa kaps? Semoga sehat astungkare, rezekinya lancar. Good morning Hot Rock FM, kata dia.
0: Katanya ini Fapang dari Denpasar.
1: Yes.
0: Menurutku sih sering foto makanan itu adalah dusta, membuat pikun.
1: Oh.
0: Itu karena faktor usia dan selalu banyak mikir yang jelas.
1: Mikir yang belum jelas.
0: Sering melakukan itu jadi mengakibatkan pikun.
1: Oke, okay, requestnya dong Nuna,
0: requestnya
1: yang shoot.
0: Nuna yang shoot ya.
1: Thank you.
0: Okay, sudah
1: macam mayau. Fapang, dan untuk yang mungkin belum join, Dr. Ardi apa kabar? Kayaknya Dr. Ardi lagi sibuk deh.
0: Iya, ya, dari kemarin belum joinan sama kita ya. Ayo Dr. Ardi mungkin yang masih di perjalanan ke rumah sakit mana.
1: Sehat-sehat ya Dr.
0: Ya, sehat-sehat
1: Ardi
0: ya, dokter.
1: Salam untuk pasien-pasien anak-anak.
0: Betul.
1: Atau semuanya yang ada di poli.
0: Yes.
1: Anak kasih ibu tabanan.
0: Dan Mami Jane juga. Belum kayaknya
1: juga,
0: ya.
1: Iya, Mami Jane. Terus ada siapa lagi? Kak Ian. Biasanya Kak Ian mention-mention di ini ya. Komen-komen di
0: yes,
1: IG.
0: Yes, betul. Agus, pokoknya kita mention Agus. Semua kita tagihin deh.
1: Iya, apakah sekarang jam berapa? Setengah sembilan kurang. Ini sudah perjalanan Agus dan Ilma Dewi Sartika udah hampir nyampe di tempat masing-masing ya. Ya udah, kita juga masih menemani perjalanan kamu rockstar. Kalau tadi kita udah cobain selamat pagi. Sekarang kita mau dengerin fakta dustanya.
0: Yes, betul.
1: Yang tadi ikan teri ikan cucut. Yuk kita mari lanjut.
0: Kita lanjut.
1: Oh, ada lagi nih.
0: Ada tambahan.
1: Langsung typing. Oh. Ian Kusuma.
0: Oh langsung, oke. Okay.
1: Thanks Maria dan Weda kak itu nggak, itu chat yang kemarin. Lagi di jalan nih, OTW Ubud. Ih belum pernah lah aku main-main ke Kimten. Bagus deh.
0: Ih ayo, aku pengen main-main ke sana.
1: Katanya dusta.
0: Oh dusta. Kenapa tuh?
1: Belum, masih typing.
0: Oh belum.
1: Oh dia typingnya main-main ya soon.
0: Okay, soon. Cheers.
1: Okay, let's go. Kak Ian katanya si Hari Weda ini pengen ikutan High Rocks dia. Dia pengen mencari hal-hal yang menantang dalam kehidupannya.
0: Tapi takut loh.
1: Tuh kan udah denger kan takutnya, takut loh. Itu cuma perasaan adik-adik aja katanya.
0: Oh,
1: hati-hati ya Kak Ian, ntar kita puterin lagu Anything biasanya. Okay. Kan.
0: Oke, okay, kita cariin Anything.
1: Anything dia pokoknya kalau request lagu mah gitu rockstar. Nama penyanyinya, judulnya terserah elu gitu. Jadi ntar kita puterin. Oke, okay, balik lagi ke faktanya.
0: Okay. Mungkin
1: apa tuh?
0: Dikit aja deh. Jawabannya katanya adalah Fakta, Rockstar.
1: Masa sih?
0: Katanya kalau kita seringan foto itu bisa bikin pikun. Nah, jadi menurut studi dari Fairfield University yang dipimpin Dr. Linda Henkel, saat kita lagi foto-foto tuh, kita terjebak dalam sistem yang namanya transactive memory, yang artinya otak
1: transaktif.
0: Iya.
1: Okay.
0: Jadi artinya otak secara gak sadar membuang memori itu ke perangkat eksternal karena menganggap kamera ponsel adalah asisten memori. Oke, jadi simpelnya mungkin karena kita udah
1: ngefoto. Jadi kita pakai memori tambahan itu,
0: iya, eksternal. Karena kita ngerasa okay, udah diabadikan nih gitu. Iya gak sih? Begitu ya.
1: Enggak caya itu.
0: Enggak caya sih aku.
1: Biasanya kalau kita foto mah foto aja enggak ada.
0: Enggak ada pikun-pikunnya.
1: Pikun-pikunnya.
0: Ya, gitu. Kalau aku ngerasa enggak juga
1: iya
0: sih.
1: Iya enggak sih? Kalau Ach?
0: Kalau Acha?
1: Acha mah senyum-senyum dia jadi ini admin sibuk sekarang. Sibuk banget dia, sombong banget enggak bisa diajak ngobrol. Sibuk jadi admin dia.
0: P admin.
1: Ya udah. Mari kita perbanyak jobnya Acha biar olahraga jempol dia ya, Rockstar. Kamu juga masih bisa cerita-cerita fakta atau dusta versi lo, karena kalau kita berdua sih dusta ya.
0: Iya, foto, kita rasa dusta.
1: Foto makanan atau foto apapun yang bikin kita happy itu justru malah bikin pikun. No. Tapi kalau versi lo coba kasih tahu di via WhatsApp 0811-380-7878.
0: Dan bisa juga pastinya di Instagram kita di @rockinlife.bali. Ada Acha di sini yang bakalan puterin requestan kamu dan bisa join bareng topik kita.

0: rockstar untuk jadi the best version of yourself. Apapun itu yang lagi lo kerjar, lagi lo lakuin, yang penting nyampe di garis finish.
1: Betul.
0: Itu adalah salah satu filosofi anak-anak runner yang gue pegang. Jadi apapun itulah prosesnya, nikmatin aja.
1: Betul, betul.
0: Garis finish tiap orang tuh sama kan. Maksudnya tujuannya.
2: Prosesnya yang beda.
0: Benar.
2: Dan juga rockstar, kalau Maria ngomongin tentang harus selesai, itu benar banget. Intinya, apapun yang lo kerjakan sekarang, janganlah berhenti tengah jalan kalau bisa.
0: Iyalah, pokoknya diselesain. Kalau di tengah jalan mah diklakson.
2: Diklakson, betul. Atau nggak ditabrak nanti.
0: Coy, amit-amit.
2: Amit-amit.
0: Terus.
2: Ya pokoknya yang terbaik untuk kita semua. Semoga perjalanan kita berjalan dengan lancar. Dan aku dapat update di daerah Renon itu badai parah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau Rockstar emang mau ada rencana ke areal sana, better untuk naik mobil. Kalau semisal emang sekarang masih di rumah nih sambil dengerin kita, kalau emang rencana bawa motor, siapkanlah jas hujan kamu.
0: Info dong yang menuju arah Kompiang Sujana juga Rockstar, hujan kah atau enggak? Di daerah Renon ini juga karena Weda mau kuliah ya.
2: Betul, betul.
0: Tapi sebelumnya kita mau ucapin selamat pagi lagi dulu Rockstar untuk yang udah join.
2: Ini ada Vanyo.
0: Iya, yeah, our lovely Vanya.
2: Yes.
0: Ya ampun, belum mengadu lu aku ke Vanya. Udah kado belum kawet?
2: Belum.
0: Emang parah banget, Vanya. Blok aja sikat aku ya.
2: Enggak. Vanya kan enggak mungkin blok aku karena dia tuh baik banget sama aku.
0: Oh, masa. Vanya Sutamia, halo. Apa kabar all? Hi all katanya. Per request yes. Taylor Swift ada yang apa aja? Yang red ada.
2: Udah diputerin.
0: Kalau ada mau itu sama Avicii featuring Rita Ora, Lonely Together, boleh dong dua, masa nggak boleh? Tenang Fanya, nggak cuma lagu dua, nih dua orang nih ku kasih. Ada aja sama Weda ini. Terus Kayan yang tadi juga request Diplo ya, apa aja or Major Lazer. Thank you.
2: Kita puterin yang Diplo on my mind ya.
0: Sama ini Ilma Dewi Sartika. Kenal kok kita Veronica? Udah tahu kita Veronica.
2: Veronica aku.
0: Mama Maria Puswa, mi coba bahasa Inggris satu kalimat.
2: Apa tuh?
0: Bluetooth device is connected.
2: Gak paham lagi aku Rockstar.
0: Lah kok gimana sih? Kok nonton videonya enggak? Denger lagunya enggak?
2: Oh, ada gitunya.
0: Iya. Ini kata Kayan, Ubud mendung gelap dan gerimis.
2: Okay.
0: Aduh, ya pokoknya tuh update terbaru untuk kamu Rockstar yang lagi mau OTW kemana aja.
2: Betul, betul.
0: Berkendara hati-hati, tetap mawas diri, tetap bersihin kaca-kaca itu supaya bisa lihat terang. Terus juga yang naik motor sedia
2: jaga keselamatan selalu Rockstar.
0: Jas hujan juga ya, pokoknya hati-hati dan kita masih tetap nemenin kamu di GMHR sampai jam 10.
2: Dan pastinya kita udahan dulu untuk ngomongin tentang apakah kamu ngefoto makanan itu bisa bikin pikun, itu fakta atau dusta? Jadi kalau dari semua yang udah nimbrung, udah join sama kita, joinan bareng kita, itu bilangnya rata-rata dusta. Cuman emang melakukan foto itu sesekali untuk ya udah abadikan momen di waktu spesial gitu.
0: Iya.
2: Yes, gitu aja sih Rockstar.
0: Ya udah pokoknya Rockstar, hati-hati ya yang di jalan. Aku wondering deh, Kak Ian ini nyampainya jam berapa ya? Jam segini tuh kayak macet-macetnya gak sih arah Ubud ini?
2: Pastilah, semuanya pada lagi keluar ya. Bener. Atau lagi masuk Ubud gitu.
0: Bener. Ya udah pokoknya stick around Rockstar, nanti lagi kita bakal puterin request-requestnya. Abis ini ada lagu dari
2: Sal Priyadi, judulnya Kepala Pundak Kerja Lagi.
0: Ini
2: lagu terseram yang aku dengarkan.
0: Kita dengerin lagu ini dengan cuaca yang sangat mendukung.
2: Mau diputerin?
0: Iya, langsung aja.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Rockstar.
1: Yes, Rockstar, selamat pagi buat kamu. Dan apapun saat ini kerjaan yang kamu lakukan, semoga dapat berjalan lancar, Rockstar. Dan ngomongin tentang hal ini, pastinya yang sangat dinanti-nantikan.
0: Apa itu?
1: Karena karena ini bisa ngajak kita untuk lebih aware tentang sustainable, tentang lingkungan, tentang segala hal yang ada di sekitar kita. Karena The Apurva Kempinski Bali presents Path to Sustainable Progrowth 2026 Rabu 26 Juni 2026 pastinya di Candi Ballroom at The Apurva Kempinski Bali.
0: Dan bakal banyak banget Rockstar hal-hal yang menarik, gak cuman tentang insight-insight yang bakal kamu dapetin dari narasumber-narasumber yang keren-keren, tapi juga kamu bisa ikut serta untuk pelestarian mangrove yang ada di Bali. Keren banget acara ini, bakal ada apa aja, akan ada satu hari kegiatan yang kamu bisa ikutin talk show-nya, ada siapa aja, what?
1: Mulai dari Mita Alwi, from Yayasan Warisan Budaya Banda, ada juga Anak Agung Gede Rai, sebagai founder Arma, Heinz von Holzen, founder Bumbu Bali, Nina Sudiono, from Rainforest Alliance, dan juga Tara Susanto, dari Bumi Tera, Maitri Fischer, from Eko Mantra, Merta Ada, from Bali Usada, dan pastinya masih banyak lagi Rockstar. Dan pastinya tiketnya terbatas, jadi reservasi sekarang cukup hanya dengan Rp500.000 per orang. Ini udah termasuk coffee breaks, lunch, dan juga pastinya kita bisa ikutan untuk planting mangrove di Bali. Gitu Rockstar.
0: Jadi buruan dapetin tiketnya Rockstar di megatix.com. Dan untuk info lebih lengkapnya kamu bisa email ke aziz.alfakilo@kempinski.com. Dan juga follow Instagramnya Kempinski di
1: @kempinski Bali. Sekali lagi @kempinski Bali.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya, Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is CRL, the rockin' life. Rockin' you all day long.

0: Life Bali, where everyone is
1: a rockstar. Yes, rockstar, ini saatnya untuk kita update-update berita olahraga sama kamu. Bukan berita sih, info mungkin ya. Ini banyak banget rockstar karena membanggakan ya, terutama karena di yang Thailand apa namanya?
0: Iya, Thailand Open. Thailand Jadi Open. Banyak hal-hal yang juga membanggakan kalau dikutip dari Instagram Bapak Kemenpora ya.
1: Yes, yes.
0: Bapak Erick Thohir. Jadi kemarin tuh ngikutin beberapa postingan beliau di mana mungkin ada di antara rockstar yang juga udah ngebaca kalau yang pertama ini ada peselancar Indonesia, Dea Novitasari berhasil menjadi juara Hamamatsu Open 2026 di Jepang di nomor women's longboard. Terus ada juga ganda putra Indonesia,
1: yes, yes.
0: Leo Roli Kernando dan juga Daniel Martin yang berhasil menjuarai Thailand Open 2026.
1: Juara lo rockstar, keren banget.
0: Di BWF World Tour Super 500 setelah mengalahkan wakil India di final.
1: Oke, oke. Terus ada lagi gak?
0: Terus ada lagi nih, pelari yang kemarin juga memecahkan rekor, lebih tepatnya rekor maraton nasional dan Asia Tenggara yang dipecahkan oleh atlet maraton Indonesia, Robi Sianturi, rockstar.
1: Keren banget ya. Pokoknya banyak banget prestasi-prestasi olahraga dan ini menjadi semangat sebenarnya untuk kita semua rockstar untuk terus olahraga, menjaga tubuh juga. Dan untuk atlet-atlet Indonesia, kebanggaan Indonesia,

0: Rockstar. Akhirnya inilah jam yang kita tunggu-tunggu bersama. Saatnya untuk mendengarkan kata-kata hari ini yang artinya kita harus mempamit.
1: Pokoknya terima kasih banyak untuk kamu Rockstar yang selalu stikeran di 87,8 The Rock and Life Bali. Ketemu lagi besok pastinya di GMHR masih dari jam 7 sampai jam 10.
0: Yes. Kalau gitu langsung aja ya kita puterin kata-kata hari, puterin dong. Dengerin kata-kata hari ini dari Acha Maricha. Hey hey.
2: Acha. Yo Rockstar, kata-kata pagi ini adalah pagi mengajarkan suatu hal. Matahari aja tetap terbit meski semalam gelap. Jadi jangan menyerah cuma karena harimau kemarin berat.
0: Oke. Okay. Ada lagi. Untuk hari ini mendung.
2: Jalan pagi melihat pelangi.
0: Cakep.
2: Burung kecil hingga bidahan.
0: Cakep.
2: Hidup tak selalu sesuai mimpi. Tapi jangan lelah mempertahankan harapan.
1: Memang pesepeda aja.
0: Iya. Apa tuh?
1: Terbaik.
0: Oke, masuk. Oke. Pokoknya gini adalah Rockstar kalau di sini. Apapun jokesnya Maria itu aku agak loading. Maaf ya, mungkin karena otaknya memprosesnya kelambatan. Cuman memang masuk. Ternyata belakangan ini aku udah mulai menemukan humor-humor Maria.
1: Ya.
0: Betul.
1: Mendekati akhir-akhir ini.
0: Akhir zaman.
1: Ya udah lah Rockstar, pokoknya terima kasih banyak. Kalau lagi nyetir hati-hati di jalan.
0: Betul.
1: Tapi yang di hati kamu cepat diajak jadian.
0: Betul.
1: Ya udah kalau gitu Maria pamit.
0: Erwin pamit.
1: Aja juga ikutan pamit.
0: Bye bye. Have a rockin' day. Bye bye.
3: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
1: Wonderful day. Wonderful day.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

kembali Deras Wardana masih di sini nemenin kamu Rockstar. Dan seperti biasa gitu kan ya, namanya juga kita sebagai orang yang tinggal di pulau yang penuh apa ya, penuh ketenangan, penuh kesenangan, penuh healing, Bali. Dan kita juga memang bukan sekedar menikmati Balinya, tapi gimana cara kita supaya tetap menjaga, supaya lestari gitu kan ya. Makanya salah satu cara buat ikutan itu adalah di Apur Pake Beach di Bali yang punya Path to Sustainable Growth 2026. Hari Rabu 26 Juni 2026 di Candi Ballroom at di Apur Pake Beach di Bali. Setelah tahun sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth kembali lagi di 2026 dengan tetap membawa 4 pilar strategis, yaitu repurposing, kemudian refreshing lives maksud saya, kemudian ada regenerating dan juga rethinking resources. Kali ini PT Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader dan kelompok profesional dari berbagai bidang termasuk kamu nih untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa. Ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Anak Agung Gederai juga bergabung, beliau adalah founder dari Arma. Kemudian ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Ada Nina Sudiono, beliau adalah Rainforest Alliance dari sana, ya kan? Terus ada Tara Susanto, ada dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eko Mantra, ada Marta Ada dari Bali Husada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tiketnya benar-benar terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Harganya cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Jadi dapetin tiketnya di megatix.com, dan untuk info lengkapnya email ke aziz.alfakilo@kempinski.com. Sekali lagi megatix.com atau aziz.alfakilo@kempinski.com, dan juga follow sosial medianya @kempinski Bali biar lebih jelas. Sekali lagi di @kempinski Bali.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya deket ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @ The

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Bali. Dan kita juga memang bukan sekedar menikmati Balinya, tapi gimana cara kita supaya tetap menjaga, supaya lestari. Makanya salah satu cara buat ikutan itu adalah di Apur Pakebinski Bali yang punya Path to Sustainable Growth 2026. Hari Rabu 26 Juni 2026 di Candi Ballroom at di Apur Pakebinski Bali. Setelah tahun sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth kembali lagi di 2026 dengan tetap membawa 4 pilar strategis, yaitu repurposing, kemudian refreshing life maksud saya, kemudian ada regenerating dan juga rethinking resources. Kali ini Path to Sustainable Growth kembali ngundang praktisi, leader dan kelompok profesional dari berbagai bidang termasuk kamu nih untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa. Ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Ana Agung Gederai juga bergabung, beliau adalah founder dari Arma. Kemudian ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Ada Nina Sudiono, beliau adalah Rainforest Alliance dari sana, ya kan? Terus ada Tara Susanto, ada Bumbu dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eco Mantra. Ada Marta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
4: She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

One Love Style Entertainment Media The Rockin' Like Bang. Kalau kamu dari kemarin-kemarin ngeliatin sosial media bawaannya kesel, mumet, kerjaan itu bikin kita pengen liburan terus gitu kan. Satu kunci yang harus dipikirkan adalah penantian yang panjang. Karena katanya gini, otak yang tenang kuncinya cuma satu, kuncinya adalah sabar, ya kan? Apalagi kunci kamar dari Arya Duta Bali. Ini bisa kamu dapetin tanpa perlu bingung mikirin perjalanan jauh, repot siapin liburan, atau kamu bisa langsung escape yang dekat dan super murah dengan weekend getaway dari Arya Duta Bali yang ada di Jalan Kartika Plaza Kuta. Liburannya paling menyenangkan, fasilitasnya paling lengkap, terus bonusnya paling banyak. Jadi selama nginap dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, dan diskon 20% buat spa treatment, ada complimentary Sunday yoga class, dan juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku buat nginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Kamu tinggal reservasi sekarang, cek info lengkapnya, dan juga follow sosial medianya, itu di @aryaduta.bali. Sekali lagi, @aryaduta.bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Shakira akhirnya menang gugatan di pengadilan setelah dibebaskan dari tuduhan korupsi pajak di Spanyol pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Hakim di Madrid menyatakan Shakira tidak bersalah karena terbukti hanya tinggal selama 163 hari di Spanyol atau masih di bawah batas aturan pajak negara tersebut, yaitu 183 hari pada tahun 2011 lalu. Karena kesalahan tuduhan ini, pemerintah Spanyol sekarang wajib mengembalikan uang denda milik Shakira dengan total mencapai 55 juta euro atau sekitar 1,13 triliun rupiah. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com. Aksi penembakan massal terjadi di Kompleks Islamic Center di San Diego, California, Amerika, Senin 18 Mei 2026 waktu setempat. Insiden yang menewaskan 3 orang korban tersebut diduga kuat merupakan aksi kejahatan bermotif kebencian atau hate crime yang dilakukan oleh 2 orang remaja pria bersenjata di area luar masjid. Kepolisian San Diego mengonfirmasi bahwa 2 pelaku tewas di tempat karena bunuh diri, sementara salah satu korban tewas merupakan seorang petugas keamanan. Berita ketiga dari motorsport.com. Pembalap tim Gresini Racing, Alex Marquez, mengalami kecelakaan dalam ajang MotoGP Catalunya pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Insiden terjadi pada lap ke-12 di sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol saat Alex Marquez menabrak motor Pedro Acosta hingga terpental keras yang mengakibatkan dirinya mengalami retak pada ruas tulang leher C7 serta patah tulang selangka kanan. Tim medis dari Rumah Sakit General de Catalunya Spanyol mengonfirmasi bahwa adik dari Marquez ini tetap berada dalam kondisi sadar selama penanganan medis berlangsung. Demikian 3 berita saya bacakan. Saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Suardana. Nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Dengan banyak cerita, boleh. Dengan banyak obrolan, boleh. Lagu enak, udah pasti, ya kan? Jadi tidak berlama-lama, karena lama-lama nanti akan bosan, ya kan? Mending langsung aja deh kita mulai dengan satu hits. Dan jangan kemana-mana, tetap di Driving Your Heart, Driving Your Soul, Drum and Jive, Dennis Warnet.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

0: Rockstar.fm, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Dan suaranya masih di sini, Rockstar, masih nemenin kamu. Masih baru kita mulai Drive and Jive, dan kita akan masuk ke sini, yuk.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kali ini kita masuk ke What's Trending. What's Trending kita hari ini diambil dari CNN.com. Di mana? Dari Liga Inggris, Arsenal katanya bisa jadi juara kalau menentuannya hari ini, kalau Manchester City itu bermain kalah atau imbang lawan Bournemouth

0: Tapi kalau Manchester City mainnya menang, masih harus nunggu. Wah, deg-degan ya. Nunggunya ini deg-degan kayak nunggu paket COD. Hari ini paketnya datang, duitnya ada. Besok paketnya datang, kitanya yang gak ada duitnya.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Daerah suaranya masih di sini Rockstar, masih nemenin bengong-bengong kamu. Kalau lagi nyetir jangan bengong ya. Mending kamu berpikiran positif karena saya akan bacain peruntungan untuk Sio Monyet di minggu ini. Minggu ini Sio Monyet lagi ada di fase gerak cepat tapi jangan terlalu impulsif. Energinya naik, tapi kamu dituntut lebih komunikatif. Gampang narik perhatian orang dan juga punya ide-ide spontan yang bisa jadi peluang untuk diarahin dengan benar. Ya kan? Kalau karir dan keuangan Sio Monyet, minggu ini cocok buat pitching ide, menambah koneksi, dan memulai sesuatu yang sempat ditunda. Buat percintaan, ya kamu lagi playful gitu, gampang bikin orang penasaran. Tapi ingat, menebar jala itu boleh, tapi ikan yang diambil jangan ini ya, jangan maruk gitu, jangan semua. Kalau udah punya satu, satu aja. Kalau belum punya, pilih satu persatu. Bukannya semua kamu ambil, ntar ribet sendiri, ya kan? Moodnya, energinya lagi tinggi, tapi juga gampang overactive. Tidurnya berantakan, terlalu banyak screen time, dan bikin mood cepat drop di pertengahan minggu. Cari aktivitas yang bikin kepala clear, dan bukan cuman distraksi aja. Ya udah, bawaannya santai, dan kalau kamu sionya kayak sio gue bukan monyet deh. Mungkin sio gue adalah, kali ini sio gue lintah gitu. Oh, kasih tahu deh. WhatsAppin kita 0811-3807-878. Atau telepon 750205. Ini juga mention ke wakinlife.by. Kita akan bacain.

0: Rockin' FM, this is your number one lifestyle entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah waktunya untuk kamu sedikit nyender gitu ya ke kursi mobil, jangan terlalu dipush, jangan terlalu bungkukin badan, karena kan orang yang bawaannya stres itu bisa jadi bikin orang jadi apa yang harus dipikirin ya, apa yang harus dilakuin ya abis ini. Udah tenang aja karena kita akan sedikit throwback rockstar. Throwbacknya ke tahun 2008. Gimana lagi kalau bukan di sini?
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Dari tahun 2008 kita akan ngebahas satu lagu berjudul You Somebody dari Kings of Leon, di mana lagu ini diambil dari album pertama mereka Only by the Night sebagai single kedua. You Somebody ini saking kerennya menangin 3 Grammy Awards di 2010, termasuk Record of the Year, Best Rock Song, dan juga Best Rock Performance by Duo or Group with Vocal. Terus frontman-nya sendiri, Caleb Fallowill, dia tuh bilang lagu ini tuh dibikin pas mereka lagi tour, kesepian, dan juga liriknya nih dia bikin tuh sangat emosional, sangat-sangat personal. Bahkan video klipnya sendiri yang disutradarai sama Sophie Muller itu bilang kalau video klipnya menampilkan suasana malam kota New York dan juga footage tour band yang nunjukin kalau mereka sebenarnya ngerasa kesepian di keramaian. Waduh, lagu ini juga jadi salah satu lagu rock yang paling sering di cover di akhir tahun 2000-an. Versinya sebut aja ada Too Cellos, ada Boys Avenue, sampai ke Pixie Lot. Dan sekarang kita dengerin yuk, ini dia Kings of Leon, You Somebody.

0: This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Darah suaranya masih di sini, kita masih di Drive and Jive, dan waktunya buat kita masuk ke sini nih. There's sometimes
1: I could have my Gucci. Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Kali ini kita masuk ke permasalahan sosial media milenial dan Gen Z. Di tengah timeline orang-orang gitu kan, yang pamer, yang apa, bikin burnout, overthinking, ada satu istilah yang disebut sebagai hope talk. Waduh, jadi istilah ini adalah istilah buat konten TikTok yang ngebawa rasa harapan, tenang, dan optimis kecil di tengah kekeosan digital kita. Isinya bukan motivasi toksik yang maksa orang harus sukses, tapi lebih ke pengingat sederhana katanya yang bisa dinikmatin pelan-pelan. Tapi kalau kita ngomongin kontennya, apa sih yang bisa bikin seperti dapat harapan, bikin lo seneng lagi di sosial media? Coba deh, kasih tahu kita, WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention The Rockin' Life That Bali. Akan kita bahas abis ini soal hope talk ini. What my defense is up, 'cause I don't wanna...

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar. Tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali. Ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 101.4 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Valley. Gimana Rockstar, udah mau sampai rumah atau masih terjebak dalam kemacetan? Emang hari ini tadi pagi itu orang-orang keluarnya naik mobil ya, jadi sabar-sabar karena di jalan mungkin jumlah mobil yang melewati rute lo itu lebih banyak dari biasanya. Mungkin lo harus coba hop talk nanti sampai di rumah, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, hop talk ini adalah istilah untuk konten TikTok yang ngasih rasa harapan, tenang, dan juga optimis di tengah chaosnya dunia digital. Kontennya ini menurut dari sumber kita dari mirror.co.uk nyebutin videonya itu biasanya isinya video sunrise atau sunset, terus kayak kegiatan-kegiatan kecil, dandan gitu ya, terus journaling atau orang yang nulis-nulis pengalamannya, terus self healing, kata-kata reflektif, sampai ke montaj orang asing yang saling bantu. Dan fenomena ini muncul karena banyaknya Gen Z yang mulai capek sama internet yang terlalu intens. Setelah tahun ke tahun gitu, di banyak banget isinya tentang hustle culture, flexing, berita perang, konten-konten tentang kesehatan mental, dan standar hidup orang-orang yang terasa mustahil, liburan mulu, belanja mulu gitu ya. Dan akhirnya banyak dari kita yang mencari konten yang ngasih rasa aman secara emosional dan mirip banget sama kita, yang kayak nggak ada duit gitu ya udah ngopi santai, duduk menikmati pemandangan gitu kan ya. Dan secara psikologis, Hop Talk sendiri kerja seperti emotional reset katanya. Dan konten seperti ini bisa memicu rasa tenang, nostalgia, bahkan nurunin apa ya, overthinking kita gitu. Nah, coba deh sharing ke kita video apa yang bisa bikin lo tenang di sosial media. Kasih tahu kita WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention biar lebih cepat TheWalkingLife.Bali. Kasih tahu kita video apa sih yang bisa bikin kamu tenang setenang-tenangnya. Sekalian request, saya tungguin ya.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Walking Life.

0: Istriku.
1: FM Boy Data FM, this is your number one lifestyle and entertainment media di Blackin Life Bali. Nih, Rockstar, kalau dari tadi kita ngomongin soal positif-positif, soal hope talk ini ya, ngasih kita safe space, ngasih kita

0: bisa tenang gitu kan. Sisi negatifnya sebenarnya ada gitu. Karena Hope Talk tuh kadang berubah menjadi rasa escape yang bikin malah kita terjebak. Karena disebutin, ini dari BuzzFeed.com, dimana orang scrolling tapi nggak selesai gitu masalahnya. Mereka malah jadi doom scrolling. Doom scrolling ini ujung-ujungnya kita scrolling terus tanpa tahu waktu, dan kita terjebak sama konten-konten. Dan bahkan disebutin, kalau algoritma zaman sekarang bikin kita melihat handphone lebih lama. Pilihannya balik ke lo sendiri sekarang. Apakah mau punya teman-teman di dunia real yang bisa diajak ngobrol, atau malah kabur ke digital? Karena teman-teman kita di dunia real itu begitu kita ajak ngobrol, malah adu nasib, malah jadi CCTV, ya kan? Dengerin cerita kita diceritain sama orang lain. Pilihannya kembali ke lo. Seperti ada teman saya nih, ada Dian, yang bilang kalau sebenarnya ngelihat video yang menenangkan di sosial media itu, begitu kita tutup sosial medianya, kita jadi ketergantungan katanya. Bisa jadi sih, coba kasih tahu kita deh video yang bikin lo ngerasa tenang di sosial media itu seperti apa. Boleh WhatsAppin ke sini 0811-3807-878, dan juga telepon 750205, atau mention the rockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardene masih nemenin kamu rockstar, masih nemenin ribetnya kamu sama sosial media, sama kemacetan hari ini mungkin. Kalau kamu pengen buat escape, tapi kayaknya waktunya gak ada. Karena kan kita sebagai, apa ya, generasi muda yang hustle gitu. Kita gak perlu lagi bingung mikirin perjalanan jauh, repot, atau nyiapin liburan. Karena kita bisa escape yang deket, terus mudah. Di Arya Duta Bali, mereka punya weekend getaway, persembahan spesial dari Arya Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Fasilitasnya super lengkap, bonusnya super seru. Harganya ini mulai dari Rp1.350.000 per malam. Kita udah bisa dapetin stay di deluxe room. Kemudian ada daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Ada late check out sampai jam 2 siang dan diskon 20% buat spa treatments. Complimentary Sunday yoga class juga ada dan kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku buat nginep setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Jadi reservasi aja sekarang dan cek info lengkapnya, follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali. Terus habis itu, udah deh. Hop talk kamu bisa dilakuin di sana, cuman sambil liburan tuh kayaknya lebih seru deh. Coba hadapi kenyataan dengan hal yang menyenangkan diri kita, bukan memvalidasi kesenangan kita lewat sosial media. Itu saran dari gue ya. Tapi kalau lo mau hidup di sosial media, serah lo. Jangan sampai hidup di sosial media, kita punya teman, ketemu orangnya, hai, enggak, cuma senyum doang, cuma ngangguk doang. Atau punya teman di dunia real, depan lo ngangguk, depan lo senyum, belakang lo yang nyebarin false feel.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Shakira akhirnya menang gugatan di pengadilan setelah dibebaskan dari tuduhan korupsi pajak di Spanyol pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Hakim di Madrid menyatakan Shakira tidak bersalah karena terbukti hanya tinggal selama 163 hari di Spanyol atau masih di bawah batas aturan pajak negara tersebut, yaitu 183 hari pada tahun 2011 lalu. Karena kesalahan tuduhan ini, pemerintah Spanyol sekarang wajib mengembalikan uang denda milik Shakira dengan total mencapai 55 juta euro atau sekitar 1,13 triliun rupiah. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com. Aksi penembakan massal terjadi di Kompleks Islamic Center di San Diego, California, Amerika, Senin 18 Mei 2026 waktu setempat. Insiden yang menewaskan 3 orang korban tersebut diduga kuat merupakan aksi kejahatan bermotif kebencian atau hate crime yang dilakukan oleh 2 orang remaja pria bersenjata di area luar masjid. Kepolisian San Diego mengonfirmasi bahwa kedua pelaku tewas di tempat karena bunuh diri, sementara salah satu korban tewas merupakan seorang petugas keamanan. Berita ketiga dari motorsport.com. Pembalap tim Gresini Racing, Alex Marquez, mengalami kecelakaan dalam ajang MotoGP Catalunya pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Insiden terjadi pada lap ke-12 di sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol saat Alex Marquez menabrak motor Pedro Acosta hingga terpental keras yang mengakibatkan dirinya mengalami retak pada ruas tulang leher C7 serta patah tulang selangka kanan. Tim medis dari Rumah Sakit General de Catalunya Spanyol mengonfirmasi bahwa adik dari Marquez ini tetap berada dalam kondisi sadar selama penanganan medis berlangsung. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long,
5: all day long.

You're the rocking like Bali. Dara suara Dena masih di sini Rockstar. Nemenin kamu di Drive and Jive. Mungkin kalau sekarang kamu ngeluh soal tempat tinggal, kamu ngeluh soal apa ya? Ngeluh soal kayaknya gue harus pindah deh. Apalagi buat yang masih nabung, buat yang masih tinggal di kos-kosan, bisa jadi salah satu tempat yang kamu sewa tuh harganya 600 euro sebulan atau 10,3 juta. Di Indonesia sendiri jumlah ini tuh cukup mahal ya kan harganya. Tapi ternyata kalau kita hitung-hitung di Paris sendiri harga 10,3 juta kamu harus lewatin dengan kamar yang sempit dan anak tangganya 134. Wow, karena standar hunian di situ, standar kos-kosan, satu apartemen di Paris itu sekitar 20 juta sebulan. Setengah harga tapi 134 anak tangga. Ya, itu hitung hemat gym lah.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kelihatan belum sih rockstar? Tabungan kamu tahun ini pertama kali dihabisin kemana? Mungkin satu artikel dari CNN Indonesia ini bisa membantu kalau kamu memang dalam keadaan kelebihan duit, ya kan? Karena baru 2 hari aja presale konser The Weeknd di Jakarta dimulai, pembeli tiket konser tuh udah mulai jual lagi di sosial media atau jadi calo dengan WTS, want to sell. Jadi berdasarkan pantauan di sosial media di hari Selasa, udah banyak pengguna sosial media ngejual balik nih tiket konsernya yang akan diadain 26-27 September 2026. Dan mayoritas menyebut jualan tiket konser ini kayak hampir dijual harganya 2 kali lipat. Waduh, luar biasa. Ada juga yang cuman narik 175.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000. Tapi kan gini ya, kadang-kadang kita tuh ngeluh, tiketnya dihabisin calo, tapi begitu lo dapet tiket, lo jual lagi. Apa, gak bertanya-tanya, apakah kita juga calo?

One Last Talent Entertainment Media. This is Edson.Poedit FM, The Walking Life Bali. Kalau kamu mencari cemilan di jam-jam segini, eh pas sama dong kita. Kalau pengen coba sesuatu dari auditycentral.com, ada cemilan baru nih yang bisa kamu coba. Di mana? Di Jepang. Ada Jibachi Senbei. Jadi ini adalah cemilan khas Jepang yang dibikin dari tawon. Tampilannya gak biasa, ada serangga hitam kering di kepingan kerupuk katanya. Dan ini udah mulai terkenal di 2010-an, disebut sebagai cemilan yang tinggi protein. Dan katanya rasanya itu mirip sama makanan ikan. Udah pernah nyobain makanan ikan apa gimana nih? Ya kalau dibandingin sama Indonesia sebenarnya, kalau kita bilang makan kumbang adalah hal yang biasa. Di Indonesia lo lihat, ada ulat sagu, ada burung emprit, ada laron, bahkan ada juga nasi kering yang digoreng, nasi aking.

Number one lifestyle and entertainment media The Rockin Life Bali. Kalau kamu dari kemarin-kemarin lihat di sosial media bawaannya kesel, mumet, kerjaan itu bikin kita pengen liburan terus gitu kan. Satu kunci yang harus dipikirkan adalah penantian yang panjang. Karena katanya gini, otak yang tenang kuncinya cuma satu, kuncinya adalah sabar, ya kan. Apalagi kunci kamar dari Arya Duta Bali. Ini bisa kamu dapetin tanpa perlu bingung mikirin perjalanan jauh, repot siapin liburan, atau kamu bisa langsung escape yang dekat dan super murah dengan weekend getaway dari Arya Duta Bali yang ada di Jalan Kartika Plaza Kuta. Liburannya paling menyenangkan, fasilitasnya paling lengkap, terus bonusnya paling banyak. Jadi selama nginap dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, dan diskon 20% buat spa treatments, ada complimentary Sunday yoga class, dan juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku buat nginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Kamu tinggal reservasi sekarang, cek info lengkapnya, dan juga follow sosial medianya, itu di @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Shakira akhirnya menang gugatan di pengadilan setelah dibebaskan dari tuduhan korupsi pajak di Spanyol pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Hakim di Madrid menyatakan Shakira tidak bersalah karena terbukti hanya tinggal selama 163 hari di Spanyol atau masih di bawah batas aturan pajak negara tersebut, yaitu 183 hari pada tahun 2011 lalu. Karena kesalahan tuduhan ini, pemerintah Spanyol sekarang wajib mengembalikan uang denda milik Shakira dengan total mencapai 55 juta euro atau sekitar 1,13 triliun rupiah. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com. Aksi penembakan massal terjadi di Kompleks Islamic Center di San Diego, California, Amerika, Senin 18 Mei 2026 waktu setempat. Insiden yang menewaskan 3 orang korban tersebut diduga kuat merupakan aksi kejahatan bermotif kebencian atau hate crime yang dilakukan oleh 2 orang remaja pria bersenjata di area luar masjid. Kepolisian San Diego mengonfirmasi bahwa kedua pelaku tewas di tempat karena bunuh diri, sementara salah satu korban tewas merupakan seorang petugas keamanan. Berita ketiga dari motorsport.com. Pembalap tim Gresini Racing, Alex Marquez, mengalami kecelakaan dalam ajang MotoGP Catalunya pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Insiden terjadi pada lap ke-12 di sirkuit Barcelona Catalunya, Spanyol, saat Alex Marquez menabrak motor Pedro Acosta hingga terpental keras yang mengakibatkan dirinya mengalami retak pada ruas tulang leher C7 serta patah tulang selangka kanan. Tim medis dari Rumah Sakit General de Catalunya, Spanyol, mengonfirmasi bahwa adik dari Marquez ini tetap berada dalam kondisi sadar selama penanganan medis berlangsung. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: It's a one-minute attempt. This is Broken Land Bali, where everyone can be rockstar. Good morning, rockstar. Yay!
1: Kenapa harus rockstar?
0: Biar kayak ngediva gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Ngediva kayak penyanyi terkenal gitu. Divo.
1: Siapa contohnya?
0: Titi DJ.
1: Oke, coba.
0: Walaupun dirimu.
1: Oke, Fales.
0: Iya, begitulah rockstar. Bagaimanakah pagi hari ini?
1: Iya.
0: Apakah semuanya sudah disiapkan? Udah mulai berangkat ke rockstar atau gimana? Mm-hmm.
1: Atau kamu sekarang tuh lagi sebel-sebelnya karena berangkat kerja, niatnya itu udah rapi semuanya, head to toe on point, tapi kendaraan kamu gladus. Kendaraan kamu belum tercuci ya, rockstar.
0: Aduh, itulah motor, yang terjadi mobil, di lo kan.
1: Iya bener. Lo tuh gak tau ya kenapa sebel banget kalau misalnya keluar tuh, tapi kendaraannya tuh kayak gak cling gitu. Tapi kalau mau beberesin tuh kayak mager juga.
0: Sayang aja kalau kena hujan lagi ya.
1: Gitu.
0: Pelit rockstar dia ini. Demit.
1: Bukannya pelit. Kalau nyuci mah nyuci-nyuci aja. Cuman maksudnya kan kayak sebenarnya gak perlu dicuci semua gitu loh. Cuman buat disiram-siram. Kan sekarang ada self-service gitu-gitu kan. Yang kayak gitu. Seneng sih sebetulnya. Tapi
0: Suaranya kalau ngelihat mobil bersih seneng ya. Cuman males di nyucinya.
1: Lapnya. Ibarat kita tuh nyuci baju. Misalnya kan ada beberapa baju yang laundry. Ada beberapa baju yang nyuci tangan.
0: Yes.
1: Nyuci itu menyenangkan. Nyetrikanya wet.
0: Nyetrikanya males.
1: Betul. Nyetrikanya paling sebel.
0: Pantes ibuku. Biasanya kan kalau aku tuh bawa cucian tuh kan langsung banyak kan. Aduh, nambah lagi kerjaanku.
1: Oh. Lah, lu ngapain? Nyuci?
0: Aku nyuci pakai mesin cuci tadi.
1: Emang durhaka ya, rockstar. Berarti ini saatnya kita dukung Weda untuk beli dryer supaya ibunya gak perlu lagi nyetrika. Jadi kalau punya dryer kan langsung kering tuh, tinggal dilipat aja. Well, kita doakan juga rumah tangga kamu, kosan kamu, atau kamu yang lagi dimanapun ini rockstar lagi struggling sama cucian, mau cuci baju, kendaraan, cuci otak.
0: Iya, cuci otak bisa.
1: Karena
0: cuci mata. Jalan-jalan pagi hari
1: betul,
0: ini rockstar.
1: Butuh vitamin, gak cuma vitamin C, tapi vitamin liburan dan segala macam. Kita temenin kamu di 87,8 bareng Mari Hits.
0: Bareng Herweda.
1: This is GFHR.
0: Good morning.
1: Happy rockstar.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Starting up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNN.com, Arsenal resmi menjadi juara Liga Inggris setelah 22 tahun. Sama sekali tidak pernah memenangkan titel Liga. Hal ini diumumkan setelah kepastian tidak terkejarnya poin Arsenal dan Manchester City sebagai saingan hanya bermain imbang satu sama dengan Bournemouth di Vitality Stadium pagi tadi. Dengan hasil tadi dan sisa satu pertandingan, maka jumlah poin Arsenal menjadi 82 dan beda 4 poin atau tidak terkejar oleh Manchester City yang hanya 78 poin di posisi 2. Berikutnya dari antaranews.com, kantor Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan KUR dan juga KUPRA di Bank Denpasar di periode 2023 sampai 2025. Korupsi diperkirakan bernilai 8,9 miliar rupiah dan dilakukan dengan memasukkan data usaha nasabah yang mengajukan kredit. Demikian kedua berita saya bacakan. Saya Denas Wardana untuk The Rockin' Life Bali Newsroom.
2: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Hello Rockstar, ini dia saatnya BFF.
2: Yes.
1: Coming from Thailand, Dylan Spruce dan juga Barbara Polvin yang resmi mengumumkan kehamildaannya mereka, Rockstar. Ini hamilda pertama ya?
3: Yes, anak pertama. Katanya langsung di red carpetnya festival film Cannes
1: ke Cannes
3: 79 pada 14 Mei.
1: Yang bikin momen ini makin spesial, katanya Barbara Kapal

0: mempersulit kehamilan. Jadi kehamilan ini bukan cuma sorotan biasa aja, Rostar, tapi juga kemenangan pribadi mereka berdua yang sangat-sangat-sangat-sangat berarti.
1: Dinantikan pastinya ya.
0: Terutama ya untuk Barbara ya.
1: Semoga proses kehamilannya dilancarkan.
0: Amin. Persoalannya
1: berjalan dengan baik.
0: Amin.
1: Dan nanti ingat waktu udah lahiran diundang kita ya.
0: Meluncur.
2: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rosar, saatnya untuk nambah-nambah playlist kamu di pagi hari ini
2: ya.
1: Jadi kita bakalan muterin lagu terbaru dari Sheila on 7,
2: salah satu band yang akan konser ya, di Bali
1: ya, yang sampai ngeluar ya. Siapa nih Rosar ngeluar?
2: Ini ada sebelah kita.
1: Dapat
2: Andre Huahuahe dan Egi Maregi yang Justip. Justip ya, Egi juga ya.
1: Oh, dia Justip.
2: Justip War.
1: Wow.
2: Karena kan waktu kemarin dia posting apa tuh kalau jualan tiket lebih awal namanya
1: pre-sale.
2: Early bird pre-sale gitu ya. Tuh sold outnya cepet. Terus tiba-tiba pas reguler dibuka, 2 jam hilang.
1: Lebih cepat lagi.
2: Lebih cepat lagi. Gitu kan ya Andre ya? Kemarin.
1: Cuman itu emang aku amazing sama ini kecepatan habisnya. Benar-benar kayak
2: benar-benar.
1: Waktu itu udah ada rencana untuk beli nih. Cuman waktu itu di grup kita kan dibilangnya guys sudah habis gitu.
2: Oh, kirain di grup si Weda-weda gara-gara mau pesen.
1: Enggak. Mau ya aku nontonnya sama kalian kan.
2: Mau pesen terus di kick, makanya enggak bisa pesen.
1: Oh.
2: Itu makanya luar biasa. Karena juga bapak-bapak yang tidak bisa menua ini jarang banget ya Rockstar bikin konser, apalagi di Bali. Dan bisa dibilang mereka ini adalah grup band legendaris yang baru aja ngerilis bisa dibilang ini rilisan
1: terbarunya.
2: Terbaru juga ya, Warung Nasi Padang ya.
1: Sederhana. Dan lagu ini katanya ditulis sama Eros Chandra dan rekam di Jepang di tahun 2024 lalu.
2: Oh, 2 tahun lalu tapi baru dirilisnya 2026. Gokil, 2 tahun kurang lebih ya. Penantian, apakah lagu ini akan menjadi pengobat hati atau pengobat rindu? Apa sih fansnya Sheila? Teman Sheila, bukan?
1: Teman Sheila.
2: Apa sih Sheila namanya?
1: Nation.
2: Sheila Nation, Sheila Nation. Eh, apa sih? Maaf ya, Ros.
1: My Sheila.
2: Dan lagu ini juga ditulis selain oleh Eros. Yes. Jadi ini tuh direkam di Jepang kan waktu itu. Nah, produksi lagu ini tuh sama kayak Memori Baik. Jadi Eros dan Adam melakukan proses mixing serta mastering akhir di kota asal mereka yaitu Yogyakarta, Indonesia. Oh, Sheila Gang.
1: Sheila Gang.
2: Okay. Makasih Bridge Andre.
1: Sheila Gang.
2: Nah, ya sudahlah. Kalau gitu Rockstar, mending kita langsung aja dengerin buat kamu Sheila Gang. This is Sheila on 7
1: with Sederhana.